0: jätad sai jätsid screenet. Alan jag minna ois nabitad standa ka te chinage te company gai. Och jätad sai recycling companies or any waste I agam yashid ga odnit.
1: Haga kan ka patwa ka Mark Watton ke tat squad us makano dat sasi bich ako tat ka bita biagno dat chabi som nishno cham datom dano nishno nau shap ke chta jas si ustasom
2: wajak hegone juri khonkam ekno CBC not kantana